Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki bab ke-81 dengan judul Babun Nahyi an Su'alil Imarati Wakhtiyari Tarkil Wilayat Iza Lam Yata'ayyan Alayhi Aw Tad'u Hajatun Ilayhi. Bab larangan meminta jabatan kepemimpinan serta memilih untuk tidak menerima suatu jabatan apabila jabatan tersebut tidak menjadi kewajiban baginya atau tidak ada kebutuhan yang menuntut. Sebagaimana kebiasaan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan sudah sering kita jelaskan bahwa beliau rahimahullah ketika menyebutkan sebuah bab selalu menukilkan firman Allah, ayat-ayat Al-Quran sebelum menyebutkan hadis. Maka mengawali bab ini beliau mengatakan qala Allahu ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin merasa tinggi di muka bumi dan bukan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, dan akhir kesudahan yang baik bagi orang-orang bertakwa.

Wa an Abi Sa'id Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdurrahman ibni Samurah la tas'alil imarata fa innaka in u'tiyaha aw in nam fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilayha wa idha halafta 'ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'ti alladhi huwa khairun wa kaffir 'an yaminika muttafaqun 'alayh. Dari Abu Sa'id Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Abdurrahman ibni Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan, janganlah engkau meminta jabatan, karena bila engkau diberi kepemimpinan tanpa meminta, engkau akan ditolong atasnya. Namun bila engkau mendapatkan kepemimpinan karena meminta, maka kepemimpinan itu akan dipasrahkan kepadamu. Engkau akan dipasrahkan kepadanya. Ana ulangi. Bila engkau diberi kepemimpinan karena meminta, engkau akan dipasrahkan kepadanya. Bila engkau bersumpah atas suatu sumpah, lalu engkau melihat yang lain lebih baik dari apa yang kamu sumpahkan, maka tunaikanlah yang lebih baik tersebut dan bayarlah kafarah atas sumpahmu. Dijelaskan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala,

Berkata Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bab larangan meminta kepemimpinan dan meninggalkan kepemimpinan kecuali karena ada suatu hajat dan maslahat. Al-imarah maknanya adalah at-ta'ammur 'alan nas wal istila 'alaihim. Memimpin manusia dan berkuasa atas mereka. Dan yang namanya kepemimpinan, ada yang sifatnya kubra, ada yang sifatnya sughra. Kepemimpinan yang cakupannya besar, lingkupnya besar, ada yang kecil. Adapun yang sifatnya kubra, yang besar, yaitu kepemimpinan yang bersifat umum kepada seluruh kaum muslimin, seperti kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai Khalifah Rasulullah, demikian pula Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab, begitu pula Uthman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Talib, dan yang lainnya dari para khulafa. Ini adalah imaratun ammah, atau juga disebut dengan sultatun ammah, kepemimpinan yang bersifat umum. Dan ada yang sifatnya khasah. Di sini Al-Syeikh Rahim

yaitu suatu kepemimpinan yang mencakup daerah tertentu atau distrik tertentu. Ya, kalau di negara kita, setelah yang kubro adalah presiden tentunya, maka setelah itu yang di bawahnya, di bawah presiden, dari pemimpin-pemimpin dan pemangku jabatan di bawah presiden sampai yang terendah. 6. Maka ini semua, kata Asy-Syaikh rahimahullah, wa kulluha yunhal insan an yatluba fiha, seseorang dilarang untuk meminta menjadi seorang pemimpin, sebagaimana yang akan datang dalam hadis Abdurrahman ibnu Samurah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di bagian awal di dalam bab ini firman Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan untuk dia tinggi di dunia, dan bukan pula orang-orang yang berbuat kerusakan. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akhir kesudahan yang baik bagi orang-orang bertakwa. Kata Syekh menyebutkan, yakni al-jannah, yaitu mendapatkan surga. Surga bagi orang-orang bertakwa, di mana surga itu diperuntukkan bagi naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, orang-orang yang tidak menginginkan tampil tinggi di atas manusia. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullah, karena memang yang namanya meminta kepemimpinan terkadang tujuan dari orang yang meminta kepemimpinan itu agar dia di atas manusia, agar dia tinggi kedudukannya di atas keumuman orang. Dia ingin berkuasa di atas mereka, sehingga mudah bagi dia tampil, memerintah, melarang. Jadi dengan niatan-niatan seperti ini, fayakunu qasduhu sayyian, maka tujuannya dari meminta kepemimpinan itu ternilai, tergolong sebagai tujuan yang jelek, sebagai tujuan yang buruk, sehingga dia tidak memiliki bagian di akhirat wal'iyadu billah. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meminta jabatan atau kepemimpinan. Kemudian yang berikutnya, wa qauluhu wala fasada, dan bukan pula orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, ay fasadan fil ardi, yakni kerusakan di bumi dengan cara biqat'it tariq. Qat'ut tariq itu maknanya memotong jalan, maksudnya sering digunakan untuk kalimat penyamun, begal, ya. Demikian pula mencuri harta manusia, melakukan tindak kezaliman atas kehormatan mereka, dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk kerusakan. Artinya kerusakan ini mencakup urusan darah, urusan harta, urusan kehormatan. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akhir kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa jadi al 'aqibah yang dimaksud, akhir kesudahan yang baik itu fi dunya, dia rasakan di dunia, wa imma an takuna fil akhirah, atau di akhirat.

Maka orang-orang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang akan meraih akhir kesudahan yang baik di dunia atau di akhirat atau dua-duanya. Kemudian kata Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis Abdurrahman bin Samurah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Ya Abdurrahman bin Samurah." Wahai Abdurrahman bin Samurah, Rasulullah memanggil beliau dengan namanya serta menyebutkan pula nama ayahnya. Tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka untuk membuat beliau perhatian terhadap apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Karena topik dan permasalahan yang akan disampaikan bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang remeh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "La tas'alil imarah." Janganlah engkau meminta kepemimpinan. Yakni janganlah engkau meminta agar diangkat menjadi seorang pemimpin. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin, karena bila engkau diberi dari permintaanmu, yakni karena sebab engkau meminta, wukilta ilaiha, engkau akan dipasrahkan kepadanya untuk menanggung sendiri segala beban tanggung jawab dan risiko, karena engkau sendiri yang memintanya. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, tetapi bila engkau diberi suatu kepemimpinan bukan karena engkau meminta, engkau akan ditolong atasnya. Kata Syekh rahimahullah, wal mu'inu huwallah, yang menolong di sini adalah Allah. Maka bila engkau meminta atau diberi suatu jabatan, suatu kepemimpinan karena engkau meminta, engkau akan dipasrahkan kepadanya. Wa takhalla Allahu anka wal iyadu billah, Allah akan berlepas diri darimu, Allah akan berpaling darimu. Wa fashalta fiha, dan engkau akan gagal. Wa lam tanjah wa lan taflah. Walam tanjah walam taflah, engkau tidak akan sukses, engkau tidak akan beruntung. Tapi bila engkau diberi suatu kepemimpinan bukan karena meminta, balinnasuhumul ladzina ikhtaruka, bahkan karena sebab manusialah yang memilihmu. Wahumul ladzina talabuka, mereka yang memintamu. Inna Allah Ta'ala yu'inuka 'alaiha, maka Allah akan menolongmu. Ya'ni faqbalha wa khudha, terima dan ambil jabatan itu atau kepemimpinan itu. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Namun terkadang kita sering tertipu dan terpedaya dengan ungkapan dan bahasa bahwa saya diminta orang untuk memimpin, jadi pemimpin, sehingga saya pun ikut pagelaran misalnya. Padahal dalam dirinya sendiri memang dia ambisi dengan itu, sangat ambisi. Maka kata Asy-Syaikh rahimahullah, wahada yushbihul mal, ini mirip dengan harta, apa yang disebutkan tadi. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Umar, karena Rasulullah berkata kepada Umar,
ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhhu. Apa yang datang kepadamu dari harta bukan karena ambisi yang besar dan bukan karena meminta-minta, maka ambillah. Bukan karena meminta. Wa ma la fala tattabi'hu nafsuka, dan apa yang tidak maka janganlah hawa nafsumu mengikutinya. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullah, oleh karena itu sepantasnya bagi seseorang yang diberi taufik untuk tidak meminta jabatan. Tapi kalau dia diangkat bukan karena masalah, dalam arti bukan karena meminta, fahadha wal ahsanu, inilah yang lebih baik, walahu an yaqbala hina idzin, dan di saat itu dia boleh untuk menerimanya. Adapun dia meminta dan merengek-rengek, mengemis-ngemis, penuh dengan ambisi, mendesak, maka dikhawatirkan an yakuna dakhilan fi hadzal hadis, dia masuk dalam kategori hadis ini. Sehingga kata Syekh, yang tergolong sifat wara dan tergolong sifat kehati-hatian adalah jangan meminta. Naam. Jangan meminta min tarqiyatin, tarqiyah itu artinya kenaikan jabatan atau intidab, penugasan atau yang lainnya. Tapi kalau memang diberi, ya ambil, laksanakan tugas. Wa illam tu'ta fal ahsan wal awra wal atqa alla tatlubah. Bila tidak diberi, yang paling bagus adalah dan paling wara, paling hati-hati dan lebih menunjukkan takwa, alla tutalibah, jangan menuntut. Jangan menuntut. Fakullu dunya laysat bisyai', karena seluruh dunia ini tidak bernilai apa-apa. Karena memang tentunya Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan kalimat ini setelah ungkapan-ungkapan tadi, karena menggambarkan seorang yang menuntut, yang mendesak, ya, memang dia memiliki ambisi terhadap dunia, karena kepemimpinan bagian dari dunia, bahkan paling tingginya, atau di antara yang paling tingginya. Maka kullu dunya laysat bisyai, seluruh dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang seandainya Allah memberimu rizki dengan sebuah rizki yang mencukupi, la fitnata fihi, yang tidak ada fitnah di situ, fahuwa khairun min malin kathir, itu lebih baik daripada harta yang banyak, tuftanu fihi, engkau dapat fitnah di situ. Karena tidak bisa dipungkiri tentunya barakallahu fikum, kalau seseorang memangku sebuah jabatan, suatu kepemimpinan, ya, yang namanya jabatan itu kan, sebutlah misalnya sebagai seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya, pasti akan dipenuhi dengan tata kelola dana, ya, banyak dana yang harus dikelola, urusan ini, urusan ini, urusan itu, perbaiki ini, nah, infrastruktur ini dan itu dan seterusnya. Ini tentu menjadi fitnah, menjadi ujian, ya, untuk jangan sampai seseorang terjebak dalam tindakan KKN. Maka idza
razaqakallahu rizqan kafafan la fitnata fi fa huwa khairun min malin katsir tuftanu fi. Wal iyadhu billah, nas'alullah salama. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, la tas'alil imarata fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Tapi kalau engkau mendapatkan kepemimpinan bukan karena meminta, engkau akan ditolong. Berikutnya, wa idza halafta ala yamin, bila engkau bersumpah atas suatu sumpah, fa ra'aita ghairaha khairan minha, kemudian melihat yang lain lebih baik, fa kaffir an yaminika, maka bayarlah kafarah, wa til ladzi huwa khair, dan tunaikan yang lebih baik. Naam. Ya'ni idza halafta alla taf'ala syai'an. Misalnya, bila engkau telah bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Saya bersumpah, saya tidak akan melakukan ini. Ternyata setelah itu nampak jelas bahwa sesungguhnya yang lebih baik adalah lakukan. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah laksanakan lalu bayar kafarah. Demikian pula sebaliknya, engkau bersumpah untuk melakukan sesuatu, ternyata tampak jelas setelah itu bahwa yang lebih baik adalah tidak dilakukan, ditinggalkan. Maka tinggalkan lalu bayar kafarah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian karena bila seseorang menjadi seorang pemimpin lalu dia bersumpah dengan suatu sumpah, terkadang dia memiliki gengsi wibawa kepemimpinan untuk tidak mau beralih dari sumpahnya. Gengsi dong, malu dong gitu. Kalau mau dibatalin lagi. Maka kata beliau rahimahullah, walakin yambagi wa inkana amiran. Tetapi sepantasnya walaupun dia seorang pemimpin, idza halafa ala syai'in wa ra'a al khaira fi tarkihi an yatrukahu. Bila dia telah bersumpah terhadap sesuatu, ternyata melihat yang lebih baik adalah ditinggalkan, maka hendaknya dia tinggalkan. Atau dia bersumpah tidak melakukan sesuatu, ternyata melihat bahwa yang terbaik adalah dilakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringkan dengan kalimat itu. Dan bimbingan terakhir ini mencakup dan mengenai pemimpin dan selainnya. Kita pun demikian, orang umum, semua orang awam, siapapun, semua orang muslim, muslim, muslimah. Bila kita telah bersumpah dengan satu sumpah untuk tidak melakukan sesuatu, ternyata setelah dilihat lagi, dipertimbangkan, kok yang baik adalah ditinggalkan, maka tinggalkan. Demikian pula bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, ternyata harusnya yang sebaliknya. Misalnya begini, Syekh memberikan contoh. Engkau bersumpah terhadap sesuatu, atau seseorang bersumpah untuk tidak menziarahi kerabatnya karena terjadi suatu sengketa antara dia dengannya. Maka dia mengatakan, wallahi la azuruka, demi Allah aku tidak akan mengunjungimu, tidak akan berziarah ke rumahmu.
Maka ini adalah bentuk sumpah memutus tali silaturahim. Nah, sementara yang namanya silaturahim, menyambung tali silaturahim, khairun minal qati'ah, lebih baik daripada memutus tali silaturahim. Fanaqul, maka kita katakan wajib bagimu untuk membayar kafar atas sumpahmu dan engkau ziarahi kerabatmu. Naam. Engkau ziarahi kerabatmu.

karena ini termasuk as-silah, menyambung tali silaturrahim. Was-silatu wajibah, dan menyambung tali silaturrahim hukumnya wajib. Contoh yang lain, seorang bersumpah untuk tidak berbicara dengan saudaranya muslim, dia menghajarnya, memboikotnya. Naqul hadza ghalat, kita katakan ini keliru. Maka bicaralah dengan saudaramu dan kau bayar kafarah. Wa hakadha kullu syai'in tahlifu alaih, dan demikianlah segala sesuatu yang engkau bersumpah atasnya, sementara yang lebih baik adalah sebaliknya dari sumpah yang sudah kamu ucapkan, maka bayarlah kafarah, tunaikan yang lebih baik. Wa hadhihi qa'idatun fi kullil aiman, ini merupakan kaidah pada semua bentuk sumpah. Tetapi yang sepantasnya bagi seseorang sebelum urusan membayar kafarah adalah seseorang jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan bermudah-mudahan bersumpah. Naam. Karena banyak sekali dari manusia yang mereka terburu-buru bersumpah atau terburu-buru mengucapkan kata talak. Jadi insya Allah pernah saya jelaskan, ini sebagai tambahan yang tidak tertulis di sini, yang juga dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Kitabut Tauhid dalam Al-Qaulul Mufid, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadhu aymanakum," jagalah sumpah-sumpah kalian. Kata beliau rahimahullahu taala menjelaskan sebatas yang saya ingat, bahwa hifdzul aiman, yang namanya menjaga sumpah, itu ada tiga bentuk. Hifdzuhu ibtidaan wa wasatan, na'am, wa intihaan. Menjaganya di awal, menjaganya di pertengahan, dan menjaganya di akhir. Apa makna menjaga sumpah di bagian awal, di permulaan? Yakni tidak mudah bersumpah walaupun dengan nama Allah. Kalau dengan nama selain Allah hukumnya syirik, syirik asgar, naam, syirik dalam lafad. Jangan bermudah-mudahan, karena ketika dia bermudah-mudahan bersumpah, maka seakan-akan nama Allah itu tidak ada nilainya bagi dia, dijadikan sebagai bahan mainan, barang dagangan. Ini namanya menjaga sumpah di pertengah, di bagian awal tidak mudah bersumpah. Kemudian yang kedua, hifdzuhu wasatan, menjaganya di pertengahan. Bentuknya apa? Jangan mudah untuk membatalkan sumpah kalau sudah disumpahkan. Nah, kecuali tadi persyaratannya, kita sudah bersumpah, ternyata melihat yang lebih baik adalah sebaliknya, maka tunaikanlah yang lebih baik dari apa yang sudah kita sumpahkan, baik itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Maka ada bentuk hifdzuhu intihaan, menjaganya di bagian akhir. Apa bagian akhirnya? Kalau sumpahnya dibatalkan, kalau sumpahnya dilanggar di bagian tengah tadi, maka akhirnya adalah bayar kafarah. Membayar kafarah. Naam.

Pertanyaannya, apa kafarahnya Ustaz? Kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu, barakallahu fikum, memberi makan 10 orang miskin dari makanan biasa yang diberikan kepada keluarga, atau memberi pakaian kepada mereka, 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Bila tidak mampu, maka puasa 3 hari berturut-turut. Naam. Puasa 3 hari berturut-turut. Ana ulangi bahwa kafarah sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Bila tidak sanggup, puasa 3 hari berturut-turut. Ini disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-89. Tapi berikutnya, barakallahu fikum, oh ini ada masuk pertanyaan. Nah Ustaz, bagaimana cara membayar kafarah melanggar sumpah? Tadi sudah disebutkan ya. Taib. Kafarah sumpah seperti tadi. Nah berikutnya, barakallahu fikum, فإن كثيرا من الناس يتسرعون في الحلف أو في الطلاق أو ما أشبه ذلك. Banyak sekali orang dia terburu-buru bersumpah, atau juga bahkan terburu-buru menjatuhkan talak. Akhirnya apa? وَيَنْدَمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ, menyesal akhirnya. فَنَقُولَ, maka kita katakan, لَا تَتَعَجَّلْ وَلَا تَتَسَرَّعْ, jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru. Kalau engkau memang berazam, berkeinginan kuat terhadap sesuatu, ya lakukan. Atau tinggalkan, biduni yamin. Tidak usah sumpah dah. Kalau memang komitmen melakukan sesuatu, laksanakan. Tidak usah dibumbu-bumbui dengan sumpah. Nah. Tidak usah dibumbui dengan sumpah. Namun di sini ada bimbingan lanjutan dari Syekh. Thumma ini betuni tabi kasratil halif. Kalau engkau ditimpa bala, ini dengan istilah ditimpa bala, artinya engkau itu orang yang gampang seperti itu, dengan banyak sumpah, tipemu itu banyak sumpah. Faqrin halfaka au halafaka biqaulika, maka iringi sumpahmu dengan kalimat insyaallah. Nah, sumpahmu itu iringi dengan kata insyaallah. Fa innaka in halafta wa qulta insyaallah, karena bila engkau bersumpah lalu engkau katakan insyaallah, fa anta fi hil hatta law khalafta ma halafta alaihi fa innahu la yadur, sehingga walaupun engkau menyelisihi apa yang sudah kamu sumpahkan maka tidak memudaratkanmu. Yakni barakallahu fikum, misalnya begini, falau qulta wallahi insyaallahu la af'alu hadha asyai, demi Allah insyaallah saya tidak akan melakukan hal ini. Thumma fa'altahu, lalu engkau melakukannya, falaysa alayka syai'un, maka tidak ada tanggungan apapun bagimu. Maksudnya adalah bahwa tidak ada tanggungan bayar kafarah. Naam. Ikhwan fiddin azakumullah, kita beranjak pada hadis yang kedua. Ini 1449. Taib, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Sudah. Nah, sudah menjelang azan. Kalau disambung juga tanggung. Insyaallah hadis kedua dan ketiga
akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Namun ingat, saya ingatkan kembali bahwa terkhusus bagian terakhir tadi, jangan bermudah-mudahan terkait dengan masalah sumpah. Jangan bermudah-mudahan sumpah. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan hadis barakallahu fikum, ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya adalah rajulun ja'alallaha bidha'atahu, seorang yang menjadikan Allah itu sebagai barang dagangan. Bagaimana bentuknya? La yabi'u illa biyaminih wa la yashtari illa biyaminih. Tidak menjual kecuali dengan sumpah, tidak membeli kecuali dengan sumpah. Urusan jual beli sumpah, demi Allah ini barangnya bagus, demi Allah ini saya dapat harga, demi Allah, pokoknya demi Allah terus. Nah, ini satu hal yang terlarang. Jadi seakan-akan nama Allah yang Maha Agung itu nilainya rendah di hadapan orang yang terlalu banyak bersumpah. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.